0: Tror att det är
1: Men en
0: erogen.
1: svaghet med kjönet är aktivitet och välfärdsken.
0: Välfärd. Ah, det är en skim som jag har sen där manage kuran. Jag tar den egen tror jag innan det var en skim. Merena skim kia. Jag tar merena. Ah, det.
1: Måneki.
0: Merena skim att jag i det här snavar var när harufe dig en skim. Jag kom skim i varje mig har varit det är en kan tror jag fulla av en gång sen. Jag tar min skim att jag mig rajen beruga. Diri ulle be fulla när är skim fiskingen är min i Lanka, India, Malaysia. Jag tar det mig har mig varje Filippinerna. Miskim getter jag vad det för? Miskim att jag vaknar limitegga, är ni det skimen? Jag tar alla kafansas hast de behöver få jag hisaba skim get limitin är ni kan dra av för den egen turon. Digumudat kan visa om när befolka vanjehen. Miskim get bära eller vanjehen register väl? Jag tar. Mera när skim get att som hataruga om jag galipen. Den India Lanka ga. Algon menna ani hitumelli ben hama mi admit vegen kura kan kama hama evs fast ain nu dakka cashless ko den ekamo den indega omunna den plus huriha outpatient hitumettaka main ni reimbursement kura gota inga to ei merana scheme have tin scheme jumla baran kore den rajem beru ga hitumen ho de dinum ga algon me ani dimawa da titang hallu kor mattaka mi kura masaketta hoge tere ge himene ne rajem beru gati be be fulunna algon men bara barang e be fulun service na ga fi sms kura ne hem hori ha be fulun was asan da kun funi ge dile bu men e rajem beru gati ba wa ge hitu men na ga iru ga ani rangalo contact number e gmane ki rajem beru number rangalo wanj hene hospital de wairum hospital un algon men nang e number angane engi ma algon men patient un gossana ga kom hidu matakan eba sms kura me hama inga to patient una misalaka patient ke request nga asan de libuna salgon men eba eba anga message ek gzari inga to den ege turun hospital an algon men approve fali un fon wali se banga message gzari anuni hospital un fon wali un tan hold we sabab ka hore ehm jae kam salgon men anga mun dan inga to kom request ka ke
1: era ibe fun nangwa itur kom me farwai ke malumat ibe fun na hame libe ko ta she onnam ban e e ka tibe fun ba pe korbo me to na
0: ade ade
1: me e hospital at si da tibe fun
0: ragal
1: me har e me
0: cashless ko inga to lari no de
1: ade me den e hem me mami palimi ha ga faratun me hospital de vanje he nangal number ki tidali
0: ade e phone number inga to contact number e e be fulung am ko rajem berum hospital ta kun algon men na request li beru ka phone wana form inga to form ga jaha fen na contact number by faro di men nu ekala agent again gule number ka ve dana no ni number no back on dana number rangalo to check kolla wana hospital on phone waru inga to then e ge enturun ham algon men gan mi patient unna communicate call the when first se kama kan algun men inna taraf kolla algun men whatsapp number enge to rajem beru go horegen hama evs ka hala dacche dima vejja asan da dashun hidu men ne gumuga e number ha message call them number reply kurana enge to
1: em mi what of me fasih gotaka tibe funna ves gule gotaka ati tibe funna e be mi rajem beru ko mi hotwa ko me khidmata ko ves agu dekken intizam take hama ji fa mehri e kam ko mi devwa number taka mi kan kama var bod samal ve gan rangal number kan devuni e kan yagin korwa sh eta the built of ves
0: ane mi haro ane asan da ke da shon mi algon men gina faharam mi asu boda gina patient o mi phone ani cashless nizam ek genge to e algon men ge empanel ve fati ben hospital ta ke mi haro ka gana ka bona na ma fansas plus hospital ule ne nge to empanel list ga e ma e hospital ta ka dia ma e kale hospital ta kun invoice kura style ka mi algon men
1: be from phone one
0: phone one phone e malgon men liu med der e hidu men hama patient al
1: ki khas hospital tak ka
0: a de empanel be phone hospital tak kon asan da ge da shon hidu men li be ne
1: e kon misal ka india sri lanka me ade be be nu ma gauma ka varan ve ko tut
0: no ne mi haro asan da scheme ge da shon hidu men li be ne india lanka dem var fahun algon men inna ne mi dubai abu dhabi ya den e gen torum bangkok was empanel hospital taken eto ekamu mi abu UAE mi phone wani kidney transplant ke first degree donor ennu dibe noni mechnu abe fulun den egen turum bangkok hospital takam mi phone wani algon menge dashon farwa india lanka ga naga face etur courier men nu dibe be fulun bangkok kam mi phone wani eto asan

0: Darifla, Luba.
1: Bapa, bapa kau memdua aku. Mereka mati kau ni mati lani. Kehine. Mama ke soal tak kat dijawab dani. Kehine. Kehine.
0: Mama kau memdua bapa yang khidmat kau rigota. Tiris ahar mama bapa ke khidmat kau huri. Suwal bes, syakwa bes konula.
1: Mama yang ahar nuas ingunu.
0: Nune Darifla. Mama ya Darifla engke. Ekmaku mama hewadani mama ge handaanu gahuri mama ge kuda kuda luba.
1: Papa yang engke ta. Kom me doa aku. Hama bara baru asyik zahar mama anak gulaane. Arif phone nune kias mama bara bara gula.
0: Engke bapa ya. Mama benu mani Darifla ge adua hal.
1: Kena faham anak phone nune ge. Faham gulaang hundani. Ekam ku kom me doa aku es busy wege. Nuni yang kami di mawe keng, hana ane tigen nugule. Ane kawes, jehi keng ane doh, hama egar tiga mama gula. Eru, aring e faru sita kar nara, mama hana nugule ane doh heng atuwe dana kamaka. Ane mewa bule gina, mama men kareng, ahade bunu nama, mama gula wah kadek kun nama. Mama guli ma phone jawab devo nama.
0: Darifla.
1: Ekamaku.
0: Ahar men komme miha ka vasi kuremeni. Ahar men nangadi vagut ebote. Varav vagut ebote. Lobwa mi hunna fahum vas vagut devene. Ekamaku. Vagut komme fahar ko. Eha wafa teri anuana.
1: Bappa.
0: Ada Darifla, hingga mama kari hingga mama kari gaya jin dila geng inu beswani mama ikut dek baru bodoh heh kama kah Darifla gaya hitab bes erun doi bana.
1: Ekama ku bapa mama ekangahan ne
0: mama ini ibis kame handang kud dek masih kenu kulati. Hama ekani Darifla mama kari gaya. Inka mama yang itu sangat kodih. Mama ya Darifla ke nang kian nengunas, Darifla nengunas, Darifla ke biar mu mama ke hitam, hamajong genua.

0: Darifla, Luba.
1: Bapa, bapa kau mendoa aku. Mereka mati kuri mati lani. Kehine. Mama ke soal tak kati jawab dani. Kehine. Kehine.
0: Mama kau mendoa bapa yang khidmat kuri kota. Tiris ahar mama bapa ke khidmat kahuri. Suwad bes, syakwa bes kornula.
1: Mama yang ahar inwes ingono.
0: Nune Darifla. Mama ya Darifla engke. Ekmaku mama hiodani mama ge handanu gahuri mama ge kuda kuda luba.
1: Papa yang engke ta. Kom me tu aku. Hama barabar ashe zahar mama ana gulane. Are phone une gyes. Nune gyes. Mama barabar gula.
0: Engke papa ya. Mama benumani Darifluge adua hada.
1: Gena fara ana phone nune ge. Phone gulang hunnani. Ekam ku kom me tu aku is busy wege. Nuni ehin kame dimave ken hanar ne tigen nu gule ane kaves jehi ken ane do hama ega liga mamma gula er aren e faru sita kan nara mamma han nu gule ne do hen athu e dane kamaka ahna mi avre gina mamma men kharen a de vunu nama mamma gula wa ka de kun nama Mama guli ma phone jawab dewo nama.
0: Darifla.
1: Ekamaku.
0: Ahar men kome miha kavasi kure meni. Ahar men nangadi vagutre bote. Varo vagutre bote. Nobu ami hun na fahum es vagut debe ne. Ekamaku. Vagut kome faharuku. Eha vafate di anuar.
1: Bapa.
0: Ade Darifla, hinga, mama kari hinga, mama kari ke jindi lagi ni inu beswani, mama ikut dek, baru bodoh heo kamera. Darifla ke hitab bes, erun dua iban.
1: Eka maku bapa, mama eka ngahane.
0: Mama ini ibis kami hadang kud dek, masih kena pelatih. Hama eka ni Darifla mama kari ke. Inka mamma ihu sakodde mamma ya darifulu ganan kiyanne engunas darifulu ne engunas darifulu ke biyemu mamma ko hita hama jom genwa